0: Derah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Click and play. www.radio. PRSSNI Jabar.net.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya, terima kasih ya, mas ya, informasinya.
2: Yo, yo, yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
4: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: My FM 98 My FM.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha merupakan momentum penting untuk meneladani nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai ketaatan dan pengorbanan sebagaimana dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Melalui peringatan ini, marilah kita memperkuat kepedulian sosial, meningkatkan rasa kebersamaan, serta menumbuhkan semangat berbagi dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga nilai-nilai tersebut dapat kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, demi terwujudnya masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

dan jaringan multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat

bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: Καλή FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Ha, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

tak terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sobat Nuka Renting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
0: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi

0: 1-800-387-8753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM 98
2: My FM

0: AFF.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa henti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Dokter penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6.

0: Indonesia terpopuler.
1: Betul, mantap betul.
2: Hanya di Maya,
3: hanya
2: FM.
3: Di Maya FM.
0: Terminal Musik Maya, tempat ketemunya musik pop Indonesia terpopuler.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.

0: Tubal, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Teman Kuliah Subang, nukar ting.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692.

0: at Maya, Barunti.
1: Maya FM. Maya FM. Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Buparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Buparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: Maya FM 98
4: Maya FM.

0: AFF.
1: Saatnya sebetulnya tiba. Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.
4: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

0: nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya.

1-800-317-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya simak, nupar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Wey, ikutan bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877 708 0998, dan di 5441 39 28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa. Oke, okay?
3: JJS 3

sudah melalui App Store, Google Play, Apple Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, Sobat Maya simak. Nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota

program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran, SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SSH, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Diri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya Subang, no parenting.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: My FM 98 My FM

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

miliki aplikasi 98 My SM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya tetap Maya sebab Duparti.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya ya ya. Eh pak pak, tahun dan tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya, Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya sebab Duparenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Duparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 02604177853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Halo, kami
2: Ilir 7.
1: Sobat Maya suka dangdut.
3: Pop Indonesia.
4: Entah apa yang merasukimu.
3: Atau pop Sunda.

0: Duperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

0: waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98, Maya FM.

0: 98.9 Maya FM.
1: Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam bagian surah Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Firman Allah ini menjadi landasan bagi kita umat Islam untuk melaksanakan ibadah kurban dan melaksanakan Hari Raya Idul Adha di bulan Zulhijjah sebagai wujud keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sekaligus sebagai bentuk kesolehan sosial yang kita tebarkan kepada sesama. Saya, Edwin Senjaya, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1440 tahun Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Dupa Rumpi. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi

0: 7853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hey, ikutan bro.
2: Hop, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Pasto Magmaya, Mutarunting. Maya FM.

0: 98.9 Maya FM.
1: Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
0: Ya, tetap Maya Siba. Duparti.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu.

0: Nuparti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
2: Maya FM. Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.

miliki aplikasi 98 My SM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya berparenting.
0: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM.

0: Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang, no parenting.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha, karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: kami
1: Ilir 7.
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Pop Sunda.

0: 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
2: Ha, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Lakukanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Maya FM.
2: Saatnya Bebek Mayas tiba. Duperti.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Eh pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
1: Maya FM.
5: Halo kami
6: Ilir 7.
5: Sobat Maya suka dangdut.
7: Indonesia.

0: maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Kupas keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Kediri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260417853. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: miliki aplikasi 98 MyISM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggala Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung.
3: @98MayaFMBandung.
4: Maya FM Bandung.
1: Bahagia, Sobat Maya Simak, Nuparenting.
5: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.

0: 98.8 MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CCS 36.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.

1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

labbaik labbaik labbaik dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, Sobat Maya simak. Nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rike Suryaningsih, Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bandung, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Peringatan Idul Adha mengajarkan kita pentingnya ketulusan, kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama. Nilai-nilai tersebut hendaknya menjadi bagian dari sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun di tengah masyarakat. Semoga Idul Adha ini membawa keberkahan serta semakin mempererat persatuan dan kesatuan di Kota Bandung. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 88 Maya FM Bandung.
5: Maya FM.

Kaki, aplikasi 98 MyESM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyESM melalui aplikasi 98 MyESM Bandung.

0: JFF.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan bro.
3: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CCS 36.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.

0: Save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.
6: Saatnya Sobat Maya simak Nupar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Tentang sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: My FM 98
2: My FM

0: 1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimai Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

0: BFF.
1: Saatnya Bebek Maria simak Nuparti.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut.

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Bentar Henti.
0: Maya FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha merupakan momentum penting untuk meneladani nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai ketaatan dan pengorbanan sebagaimana dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Melalui peringatan ini, marilah kita memperkuat kepedulian sosial, meningkatkan rasa kebersamaan, serta menumbuhkan semangat berbagi dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga nilai-nilai tersebut dapat kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: 1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Kuliah Subang nukar sih.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM.

0: pengetahuan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Raya FM.
2: Saatnya Sobat Raya sebab Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: Maya FM 98
4: Maya
3: FM

0: AFF.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. No parting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

Lepas keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak. Nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Facebook Maya FM
0: at 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: Maya, de Parante.
1: Maya FM. Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98.8 Maya FM.

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

Jalan Marsinyo nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 02604178 53. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya sebetulnya simak Nuparti.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting
1: Maya FM.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM. Maya FM. 98.
2: 98.
0: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080988.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.

0: Store, Google Play, Blackberry App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Bebek Maya sebab nupar ting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: JJS

07853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi males pacaran.
1: Pop Indonesia.

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Entah ya, Sobat Maya simak. No party. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: Kupas keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya
1: tetap
2: menyebar.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, berita penting.
1: Maya FM

0: MyFM.
1: Tanya, bebas dari stigma, nuker di.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hey, ikutan bro.
2: Hah, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

Bimbingan Program Studi Sistem Informasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260 417 853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Halo, kami
1: Ilir 7.
2: Sobat Maya suka dangdut.
3: Indonesia.
4: Entah apa yang merasukimu.
3: Atau pop song.

Tak terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program plus pariwisata. Etika protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat

0: 0822-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting Persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Jibril alaihi salam pernah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa'izzahu istighna'uhu 'anil nas." Maksudnya, hiduplah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki, tetapi ingat bahwa kamu akan mati, dan cintailah sesiapa yang engkau kehendaki, tetapi ingat bahwa engkau akan berpisah dengannya, dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, tetapi awas, kamu akan dibalas atas apa yang dilakukan itu. Dan ketahuilah bahawasanya kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lainnya, dan kehebatannya bila dia tidak bergantung pada orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Na'im.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

ganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

الحمد.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masih wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur orang sangakeun ka Allah nu Maha Ghafur, anu ngajadikeun urang sadayana ngagaluhan hate anu syukur, anu urang sadayana berharap diamankeun tina siksa kubur. Oge urang sadayana nyuhunkeun ka Allah kahirupan dunya anu makmur. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi yang sangat indah, yang sangat cerah, yang senantiasa menjadikan hati kita ini, atau hati kita dijadikan oleh Allah hati yang tenang, yang tumaninah istiqomah, kemudian mudawamah, dan juga insyaallah mutmainnah. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali gelaran nomor hati. Penyuk hati membuat jiwa selalu di hati, yang masih di suasana tasyrik, yaumut tasyrik yang pertama, yaitu di tanggal 11 di bulan Zulhijjah. Dan insyaallah di berhubung hari ini adalah hari yang dimana disebut hari makan-makan, maka dilarang, bahkan haram hukumnya kalau seandainya mengadakan atau menjalankan ibadah puasa. Acana gimana kalau puasa nadar juga haram. Bahkan tidak dibolehkan kita bernadar dengan sesuatu yang diharamkan. Ya, walaupun tadinya halal seperti puasa ya, tetapi ada di bulan-bulan yang tidak dibolehkan, atau di hari-hari yang tidak dibolehkan, di tanggal-tanggal yang tidak dibolehkan, maka gak boleh kita bernadar, ya Allah, seandainya anak abdi teh lulus ujian abdi bade, ya atanapi naon lah, ya abdi bade puasa tilu poe tanggal 11, 12, sareng 13 di bulan Zulhijjah misalnya. Itu kenging ya Allah. Wajib untuk tidak dilaksanakan. Gitu ya. Aduh, hatur nuhun Bu Asih. Hatur nuhun informasina, Masya Allah. Atuh cena nusanesna mangga. Nusanesna mangga informasikan kasim kuring. Ya tanda yang sim kuring tak ayah nunya renan. Tunun wasinya, tunun bisa. Bila ayah nunya boleh ditaruskan mangga. Ya. Gitu, momen. Awalnya, sim kuring itu masih tugas dinten iya. Duka enjing akhirnya gitu. Orang ngebahas sesuatu anu terjadi. Sesuatu anu terjadi.
di mana terjadi nate nyeta di masa lalu nya tuluy tiasa dijadikan momen masa kini. Ya. Naon cenah anu namanya kusimpuri dikumandangkan di awal kan hari-hari tasrik teh hari-hari di mana orang masih dibolehkan untuk bertakbiran ya. Takbiran disebut nanti ramakullah. Naon takbiran teh nyata mengumandangkan membacakan kalimat-kalimat serangkaian kalimat takbiran itu sendiri dari mulai Allahu Akbar 3 kali. Kemudian kalimat thayyibah la ilaha illallah atau kalimat ini ya itu punya kalimat akidah. Kalimat akidah itu kemudian juga kalimat thayyibah dan akhirnya kalimat hamdalah. Rahimakumullah, bagaimana ceritanya? Kumaha ceritanya eta takbiran aya gitunya. Idul Fitri sareng Idul Adha saresna mah momen anu paling agung geus anu dinilai ku simkuring. Lain jadi dinilai ku simkuring dina keberadaan gitu. Ya kumandang takbiran itu adalah sangat berpengaruh. Itu ada takbiran ketika di Hari Raya Idul Adha. Kenapa? Karena Hari Raya Idul Adha itu napak tilas dari pengorbanan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, yaitu Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim itu adalah sosok yang pernah diuji oleh Allah. Ya, ujian kecintaan kepada Allah sampai di mana gitu rahmatullah. Cina hari Idul Fitri, eta mah saresna mah. Idul Fitri mah rahmatullah. Momen-momen ketika orang bergembira ketika beres ngalaksanakeun siam gitu ya, puasa. Jadi dengan gembiranya itu, ya dengan takbiran itu. Ya, sebenarnya ujian puasa dengan ujian, ya dulu ini. Ya dulu gitu, ujian menyembelih dengan ujian puasa, dakwani kan ini uji ku puasa tuh rahmatullah. Sok. Sok gara. Seandainya ya, seandainya dikersakan ku Allah ayat. Orang gaduh murang kali. Wani mana orang piwarang di kuala di piwarang ya, iman orang ya. Di piwarang puasa sabulan jeng di piwarang mencit anak. Sok wani mana orang gitu. Wani nu mana? Pasti lagi wani kena puasa sabulan atau rumahku. Naon ieu na itu naon susahna aya naon tantanganna puasa mah da ukur gosongan patuangan siang wungkul sedengkeun lamun urang kali dipuncit aduh rahmatullah moal ieu lah moal aya nu ieu moal aya nu atak Allah nya naon sababna eta ujian keur Nabi Ibrahim gitunya buat nepikeun ka terlaksana gitu. Terlaksana ku Nabi Ibrahim nih. Sebab Allah uninga yang Ibrahim teh luar biasa cinta na ka Allah gitu. Tarawakallah. Cinta na ka Allah. Itu ulah agung keneh takbiran di bulan Dzulhijjah rahmakullah. Jaba ayeuna dijadikeun syariatnya atapi dibarengkeun syariatna sareng momen ibadah haji nih, itu muncul we kalimat takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Kuma sejarahna takbir 3 kali eta sejarah takbir 3 kali termakmullahnya di antaranya lah
di antarana aya kajadian. Itu kajadian aku mah, kajadian aku kiram aku mah. Ketika Nabi Ibrahim tersiapnya, wah itu tersiap bikin ngalaksanakan ujian di Allahnya, ya menyembelih teh Ismail. Ah, goncang itu para malaikat teh. Ya, goncang para malaikat. Mucuk, ah, ada malaikat dia, aduh, rahmatullah, uningannya, aduh, itu Ibrahim itu benar, gitu. Allahu Akbar, kan gitu. Mudah orangnya, dan tadi gitu, kan, rahmatullah, bahwa ketika Nabi, ketika terjadi takbir pertama itu Allahu Akbar Allah untuk itu. Kumaha goncangna terutama Jibrilnya, terutama Jibril. Anu ngabandungan ya Ibrahim rek muncit akan teu dan da Jibril teu apalun ujian teh atuh rahmatullah. Teu apalun ujian teh. Intina mah apa? Anjeunna Jibril alaihi salam uninga yen Ibrahim terek mencit anakna weh kitu tah. Kumaha sok? Kumaha khawatirna gitu. Mun urang ngabandungan. Waduh naudzubillah. Mun urang ngabandungan aya bapa ye. Aya bapa ye. Bisana pedah manehanna ya cinta bisana ka Allah ye. Aya jaman ayeuna ya. Cinta ka Allah. Tuloy anjeunna nadar misalnya saking cinta nakal nadar ke ya Allah lamun abdi sehat ya tina panyawat gitu ya abdi bade nadar naon bade muncit budak misalnya gitu pastinya damang rahmatullah pasti damang gitu anjeunna emut kana nadar aduh kumaha ada janji ke Allah tuh kumaha ka inungna ya ka ibuna ka tatanggina apaleun yeun anjeunna teh bade nyuhencit anakna gitu. Kan goncang atuh rek mangga sadayana ge bakal goncang da ai ieu jalmi keukeuh da abis nadar ka Allah geus janji teh gitu. Tuluy irit bawa pakarang budakna dibawa kumaha sok ketika katinggal goncang atau salena oke Allahu Akbar Allah ah ha, itu jadi Jibril dia mengucapkan Allahu Akbar nusa kalinya Allah ya Allah kenapa Allahu Akbar tilu kali ya teh ya nu hiji Allahu Akbar nu Jibril itu ya anu ya emang sekali gitu mengucapkan ya teh sekali ya inti nama ya iya teh benar-benar gitu luar biasa Allahu Akbar. Kan orang mun aya nu aneh kan kitu rahmatullah mun aya nu anehnya. Mun aya nu aneh teh sok tara ieu sok tara naon? Sok tara sadar ketika aya nya mun aya Allahu Akbar. Gitu. Benar ieu ya, teh. Nah, itunya kelewat takbir anu kahiji. Anu diucapkan ku malaikat Jibril ku ayana kegoncangan anu melihat ketika bapa rek nelasan murang kalihna itu lah. Terus ayat takbir kedua kan tilu kali takbir kedua teh takbir anu diucapkan ketika dan kala oh ya takbir anu kadua nyaeta maksud kieu takbir kahiji ya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar eta takbir kahiji maksudna teh rahmatullahnya kalimat teh kitu takbir anu maksudna kalimat anu kadua la ilaha illallah wallahu akbar kan gitu. Ya, la ilaha itu ucapan Nabi Ismail. Ya, ucapan Nabi Ismail. Dimana anjeunna tos masrahkeun jiwana, nyawana, gitu saking naon, saking ku ayana cintana ka nurutna, saking ku nurut gitunya, cinta ka Allah nurut ka ramana. Oh.
La ilaha illa aya anu sumahgin Allah. Da, memang parentah Allah. Mangga nah, we dina etana ge dina ayatna ge geuningan disebutkeun nya surat As-Saffnya bener opat mah. Ya abatib al matumar kan dia. Ya bapak-bapak laksanakeun we naon anu diperintahkeun ku Allah ka ama ka anjeun gitu. Ya abatib al la matumar gitu. Ama lamun eta perintah Allah sok laksanakeun. Nah, kalimat eta ngandung la ilaha illallah wallahu akbar. Kusabab ama teh kan ibadah ka Allah. Janji bahkan ke Allah gitunya. Jeung ama memang cinta ke Allah, mangga da abi mah insya Allah sabar. Abi oge bakal berusaha pikeun mah ieu mah cukup urang mendukungna. Urang kali eta rumah ku Allah, usia belasan teh. Ya usia belasan gitu. Itu la ilaha illallah wallahu akbar. Tah ucapan kalimat anu katilu Allahu akbar walillahil hamd. Kalimat anu diucapkan ku Nabi Ibrahim. Ya betul Allahu akbar. Ya. Ngupingkeun Jibril, ngupingkeun urang kali anu saharebat kitu kalimatna gitu. Maka anjeunna merasa bangga gitu ya. Merasa bangga sabab eta dikersakeun ku Allah gitu. Sehingga di aik biasa kebanggaan sok muji kan Allah, sok muji kan orang tu luar biasa ieu budak Jibril oge luar biasa ngahariwangkeun urang kali luar biasa sobarna walillahil hamd. Ya Allah abdi dipasihan karunia urang kali sakitu sobarna hatur nuhun ya Allah kan kitu. Jadi alhamdulillah tapi walillahil hamd teh sareng pujian kagungan Allah teh sagala rupa anu ku Allah parantos dijadikeun ujian, dijadikeun kesabaran, dijadikeun kelancaran, dijadikeun sagala rupa keberhasilannya. Maka teu lepas tina pertolongan ti Allah. Gitu. Jadi Masya Allah. Gitu. Kalimat-kalimat anu berurutan anu diucapkan ku hamba-hamba Allah anu cinta kepada Allah. Bah malaikat, bah Nabi Ismail, bah Nabi Ibrahim. Ya itunya rahmatullah. Naon cenah makna tina Allahu Akbar eta teh? Ayeuna urang kana makna iya dan tina hikmahnya, hikmah tina kalimat takbir, takbiran lah ya. Kalimat takbiran teh yang diwitian ku Allahu Akbar teh teteh ngandung hikmah ramaku nyata hiji urang seolah-olah menanamkan sifat tawadu. Non tawadu tehati tawadu teh nyata rendah di hadapan Allah. Cirina nyata urang teu perlu sombong di hadapan Allah. Allahu Akbar. Sabab Allahu Akbar, sabab Allahu Akbar mah Allah anu sagala, anu maha besar kan hartosna teh. Jadi sakabeh salianti Allah mah leutik. Leutik teh maksudna teh memang makhluk atuh. Ah, makhluk mah diciptakeun atuh rahmatullah. Rek segede langit, segede aras, segede tetap letik di hadapan Allah mah da makhluk ngaranna oge. Gitu. Kan model kieu sana, aya jalma menemukan hiji temuan anu kaci da mewah, na megah, na. Atawi indah jeung sajabana lah. Itunya nah kendaraan, pesawat atawa naon bae rahmatullah. Kan anu pertama kali berjasa mah lain karyawan rahmatullah walau di perbanyak lu karyawan tapi eta saha anu menemukan gitu
sadu menemukan eta. Nah itu maka ayat dengan profesor ya, insinyur anu di Indonesia anu katidak kapakena ku orang Jerman nyata Bapak Habibi gitu. Anjeuna dipercaya pikeun menjadi iyalah pemikirnya karena pesawat gitu. Pemikir pikeun menciptakan pesawat. Yo akhirnya kan kasohor Habibie teh gitu, kasohor makmu. Tak itu temuan-temuan anak atau nabi iana karya-karya anak. Ya lain ku Pak Habibie diciptakan nama ku karyawan tapi saha anu ngebuka ide nak gitu. Tak itu ya jadi Allahu Akbar merupakan hiji tanda yang orang teh parantos menanam sifat tawadu rendah diri mengikis kesombongan jadi naon anu kulit sombong kan lamun Allah nu maha besar yang orang teletik gitu. Nah oke termasuk munculkan rasa syukur ke Allah munculkan rasa syukur tikia yang ku ayana keberhasilan rupa-rupa keberhasilan teh nya sok te sadar orang ucapkan Allahu Akbar gitu. Jadi inti nama ya syukur eta teh kahiji nganuhunkeun kadua membuktikan gitu. Dan orang ulang kan salat eta teh termasuk syukur orang ka Allah salat teh gitu salat anu wajib teh rasa syukur orang ka Allah nyata orang geus dijanjikeun ketika orang misalnya kual janjikan kenikmatan ampunan itu maka atuh nuhun ya Allah dilaksanakan sholat jadi ampunan ke orang itu sholat jadi cara Allah membersihkan jiwa orang yaitu ku sholat jadi lamun ayah jalmi nu alim kena sholat ijalmi teh masih kotor jiwa teh itu kotor jiwa latihan Allah maka sok pak alus-alus sholat teh nyapa saya tempatna saya waktuna saya carana tempatnya ya pami pamaget atau di masjid carana lu saya kumaha ya berjamaah waktuna lu saya ya di awal gitu ya. Tanya Alhamdulillah. Cara ngahilangkan kesombongan tina eta kalimat tadi nyata nyadarkan orang sadayana yen kakawasaan, harta, jabatan. Oh hartina sebenarnya mata teh. Dibandingkan ejeng kemuliaan ti Allah itu. Ya, ayna misalnya kira Alhamdulillah seandainya ya. Oni ngakan Firaunnya, te kuasa kuma anjona, te benghar kuma anjona, te luhur kuma jabatanana gitu, dengaran Firaun teh. Tapi manehana tara Allahu Akbar, ya tara Allahu Akbar teh manehana, ya justru meninggikan. Diri nak di hadapan Allah kan jamaah tadi anu osok Allahu Akbar mah merasa dirina rendah di hadapan Allah iya mah lain kalah ngaku Tuhan itu kalah ngaku Tuhan itu nu akhirnya aku mah nu akhirnya nyaku Allah dilelepkeun nah gitu sisa jamaah anu merasa luhur di hadapan Allah ku Allah dilelepkeun sama ku Allah seueur kan anu bukti-bukti tika pukur kene boh raja boh penguasa atau napi termasuk masyarakat oge ketika sombong ya ketika sombong di hadapan Allah direndahkan ku Allah dihinakan ku Allah teh gitu nah, itunya itu dari apa dari kalimat Allahu Akbar di antara eta oge
meningkatkan rasa syukur. Tidak naon, ya tidak nikmat atau isyukur mah. Syukur nikmat kan gitu. Naon ai syukur dinya teh nyata menggunakan eta nikmat teh sesuai ejeng fungsi na, gitu. Nya syukur teh. Ya, ayah karyawan diterima, ya karyawan, jalma pelamar diterima ku perusahaan, oh bersyukur teh. Jadi oh atuh makuloh. Nah atuh eta teh cicing kan henteu gitu. Atuh eta teh siap capek, siap gawe, siap hudang subuh, siap siap gawe peuting bahkan. Gitu rasa syukur eta teh. Sampai kan digilir-gilir gini dalam ulang teh tilu sip. Teteh ngabuktikeun syukur, sanggeusna ditarima jadi karyawan. Tah urang ge saatasna urang diakui ku Allah sebagai hamba Allah, maka syukurna urang teh ya siap. Siap hudang peuting, siap beurangna, siap peutingna, siap pengorbananna, siap disiplinna kitu rahmatullah. Tah jadi syukur teh ya ulah diibaratkeun syukuran. Ya syukuran ruang riung anu kitu mah can belum tentu remakulah, belum tentu lah eta mah teu acan mungkin disebutkeun jalma syukuran ai karek syukuran sekedar ruang riung gitu. Tapi lamun syukuran diri urang ka Allah ku cara urang mentaatinya segala rupa anu jadi tugas hirup urang sadayana ngalaksanakeun tugas hirup gitu kewajibanana pasunatanana, maka insya Allah ieu jalma teh raras-raras bersyukur ka Allah. Sabab Allah ngajanjikeun nya naon jajikeun teh wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati annalahum jannatu tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha ajwajum mutahharatun walahum fiha khalidun. Oh, jadi rahmatullah jalma anu disebut syukur teh nyata jalma anu ngabuktikan syukur neku pengabdian anu ngabdi ka bos nya ngabdi ka bos kumaha ya di kumaha kumaha cek bos ya hayu bae gitu lah itu. Ya, rahmatullah. Jadi di antarana non syukur urang ka Allah teh ku nilaina pengabdian. Tuluy Allahu Akbar teh oge nandakeun yen urang teh ngabogaan hate anu bersih. Sok, rahmatullah. Da teu aya anu ai akbar teh tina kabaronya. Kabaro teh kabiro lah. Kabiro teh gede. Akbar teh lang leuwih gede, maha mata disebutna ge. Maha besar. Allah maha besar gitu. Tah, ketika jalma geus menyatakan dirina jiwana yen Allah maha besar, ieu jalma teh bener hatena teh bersih. Gitu. Hatena teh bersih teu boga panyakit. Istuning disebutannya kolbun salim lah. Sebab non, sebab mana ketika mengucapkan Allahu Akbar, tu merasa dirina boga nanaon gitu. Istuning mundina ia mas seperti orang karek lahir gerinya. Cik boga naon orang ketika lahir, kan tu gaduh nanaon itu. Tong boro-boro selembar kain gitu, sehelai benang ge. Ketika orang lahir tu, tu mawa. Nah itu teh ibaratna yang orang teh memang seperti eta lah. Ya seperti eta rahmatullah. Bersih. Ya istri bersih. Jadi
ngabogaan hate anu bersih. Ya ketika orang ngucapkan Allahu Akbar teh sabab eta bogana naon we gitu. Matak lamun bayinya. Mun bayi lahir di kumaha-kumaha ge keun ba ya, nurut we. Ya erek dipangku mangga. Ditangku bangun mangga. Ditangkarakeun mangga, disanggigirkeun mangga. Arek di kumaha-kumaha ge bayi mah nurut tah. Seperti kitu jalma anu ngabogaan bersih hate mah ah di kumaha-kumaha ku Allah nurut urang mah. Ya, sabab naon? Sabab memang urang kudu sabersih-bersihna. Ya seperti bersihna bayi ketika lahir teu sugan pas lahir teh. Ya ujug-ujug menta batik bisa anak itu. Hayang batik ya. Hayang batik keris atau ya hayang kain naon lah gitu. Ah, hayang sutra misalnya. Teu nyuhun kana naon nuju bayi. Gitu. Bahkan ketika aya kahoyong jeung aya kanjeri teu ngucapkeun hayang ieu lapar teu. Ya. Aduh ieu lapar, aduh ieu haus, entara kumaha. Ku isyarat we. Ya. Ku isyarat we. Gitu ai isyarat teh nyaeta hiji cara. Gitu. Hiji cara ieu teh aya kahayang, gitu model bayi kumaha nangis. Sok atuh urang oge ketika aya aya pamenta aya pamunut ka Allah teh ulah bari seseurian atuh remukku bari nangis. Ya bari nangis gitu. Kan bayi geus nangis bahkan nangisna bayi jeung nangisna urang ketika urang aya kasedih gitu nya. Aya naon gitu nya aya pamunut ka Allah lah. Ya Allah abdi teh urang kali abdi teh hayang lulus hayang ya atalapi pamit damang hayang damang lalaunan kan nangis leuwih tarik kana bayi itu. Nah matak bayi mah ya bayi saking ku suci-sucina loba dunyaan loba duresepeun saking ku suci-sucina eta bayinya loba dunyaan atuh. Aduh, pas bayi lahir, wah, gembira sadayana tuh. Indungna, bapana, akina, nenekna, komo anu teh gaduh lanceuk. Aduh, tatanggana deh. Jadinya, sabab apaleun ieu teh anu lahir teh suci, makhluk anu suci gitu. Nah, urang ketika urang ngabogaan hate anu suci nya dipikaresep ku Allah atuh rumakumaha. Kelari ai manu da hate mah kan teu katingali atuh hate mah. Datangna teu apaleun hate urang bersih. Hanya Allah nu apaleun mah gitu. Keun bae urang mah anu manusia teu apaleun heung teu nyaeun ka urang misalna. Pada urang teu ngabuktikeun kebersihan atawa teu bebeja yeun urang ngabogaan hate anu bersih gitu. Allah Maha Uninga rumakumaha. Ya Allah Maha Uninga. Yan hati orang teh bersih gitu ta. Ya. So, ku Allahu Akbar teh teh tanda yan hati orang teh bersih. Da pan Allahu Akbar Allah nu Maha Besar teh. Naon hati orang gitu. Da anu terakhir mah nandakeun ketika Allahu Akbar teh ya urang parantos ngabentuk diri urang teh tawadu rendah. Rendah di hadapan Allah teh, hina di hadapan Allah teh. Gitu. Kumaha cenah aya jalmi hina? Sok tinggal mun urang sok tinggal filmnya, film di kerajaan gitu, kapungkur, sok aya sok tinggal lah. Eta lamun dipanggil ku rajanya. Ngageser atuh rumah kula. Ngageser teu wani non ieu lah. Nona bina teh mengedengadahkan wajah atau napi tangah gitu istuning tungkul ngagesor nah itu ya tanda naon eta bahkan lamun dina ieu mah
ketika nyampul kan bari sujud gitu. Lamun tiasa mah. Han cukup ku ngarendahkeun diri eta nyata ku cara rendah anu bieuna nangtung jadi ngagesel jadi ya jadi rendah ya rahmat Allah. Nah seperti itu di hadapan Allah orang kudu merendahnya. Ku kalimah Allahu Akbar nandakeun yen jiwa orang teh rendah. Nah, rendah atau termasuk oke hina. Itu di hadapan Allah awas, di hadapan Allah. Sok ketika misalnya aya seseorang anu memang direndahkeun kitu nya posisina nya nurut yang aku mah tuh. Itu pan ari bos mah tu kan seolah-olah anu luhur jabatanana ari bos mah. Sedangkan karyawannya. Karyawan mah nyata kedudukanana hanapun bos. Mata ya kudu nurut ka bos gitu, karyawan teh. Tak urang ge sami di hadapan Allah sok rendahkeun diri. Nah, gitu. Sabab naon aya dina hiji kalimatnya. Mua asup ka surga ya jalma ketika dina hatena aya kesombongan. Gitu nya. Ketika dina hatena aya sedikit kesombongan, teu sok sombong, sedikit kesombongan. Ya. Mua asup ka surga ya jalma teh gitu. Naon sabab aya sombong kumaha? Ya anu iya anu naon anu tidak merendah di hadapan Allah. Kumaha buktina? Nya anu mung dititahan gitu. Buktina mah anu mung dititahan ku Allah. Eta jalma nu sombong. Matak iblis atanapi nya iblis harita anu bieu sanes iblis namina mah da. Ya namina mah lain iblis kan disebut iblis teh geus ngabalieur dina parentah ti Allah gitu. Tah, naon sabab dikaluarkeun ti surga? Kan eta dititah ku Allah alim, dipiwarang ku Allah alim, cek Allah teh jadi na salah saja ayat disebutkan di surat Al-A'raf untuk lepasnya rahimahullah tinggal lah aduh kalimat teh ini hade teh ya tinggal surat Al-A'raf ayat belasan kene lah. Duh, di indah kalimat teh. Iya. Cek Allah teh. Qala Allah ngadaw, pahbit keluar siah mani. Minha ti surga. Pamayakunu teu pantes anjeun aya ieu. Pamayakunu laka teu pantes anjeun aya antatakabbaro jadi makhluk anu sombong. Pihak di surga gitu, dah jadi tu pantas ayah makhluk anu sombong ayah di surga maka ku Allah diusir. Paruj keluar mana? Gitu ina kabina sogirin anjun ka asup makhluk anu hina gitu sogirkan letiknya. Jadi kalimat indahnya pikeun supaya orang seperti iblis. Anu mana si iblis teh? Ya, surat Al-A'raf ayat 13. Allah ngadawuh kitu. Ya. Pedah naon teh? Pedah kieu nyebutkeunna teh? Ana khairu minhu khalaqtani minarin wa khalaqtahu min tin gitu. Eceuk ieu teh. Eceuk iblis teh. Ya Allah naha? Abdi kudu nurutnya. Kudu nurut ngahormat ka Adam. Kan abdi mah dijieun tina seuneu. Ya, seuneukeun Adam tina tanah. Ah. Cetek gitu berenang bahasa nanti. Cek Allah sih, keluar sih ya. Ya, tu pantas anjir ayah di dia. Surga mah lain kerja lain makhluk anu sombong. So keluar. Hina sih ya mana? Gitu bahasa nanti. Ya Allah ya Rabbi. Jadi hayulah urang ulah sombongnya. Gitu belajar tina kalimat takbiran rendahkan diri, nurut ke Allah. Syukur ke Allah tuluy buktikeun yen urang teh ya gagah dina ngalaksanakeun perintah Allah rendah dina kedudukan di hadapan Allah itu luar biasa teh ya
rendah di hadapan Allah teh lain orang hina sane ngan orang geus ngahinakeun diri. Urang geus ngahinakeun diri di hadapan Allah, maka ku Allah dimuliakeun. Lamun urang nyombongkeun diri di hadapan Allah, ku Allah dihinakeun. Sok mending mana? Ya, mending mana? Mending kana ngahinakeun diri di hadapan Allah. Akhirna ku Allah dimuliakeun. Seperti kia, karyawan ngahinakeun diri di hadapan bosna, nyaita nurut teh maksudna teh ngahinakeun diri teh nurut gitu. Akhirna dimuliakeun iraha tanggal haji, tanggal hiji gajian wae gitu. Ya, ya itu ya haramakumullah hatur luhun. Karena kasaranganna mudah-mudahan urang sadaya teu kalebet jalmi sombong. Sombong teh ceuk mandra mah. Urang doakeun teu darama mah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqam. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lagi. Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung.

0: Vera. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama Mbak Via Valen. Terima kasih juga nih ya udah membuka Joget Morena pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Maya. Kamis manis, Kamis optimis. Kamisnya lumayan rada tiris tadi, Mas ya. 28 Mei 2026 nih, Sobat Maya. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih gaya, Joget Morena morningnya Maya. Di hari libur cuti bersama Hari Raya Idul Adha nih, Sobat Maya. Santika hadir. Yuk, bareng-bareng yuk. Kita kuasai Bandung dong. Dengan lagu dangdutnya 98 MY FM Bandung. Di mana? Di DIY.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Ya.
3: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
0: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: live streaming Maya FM. www.98maya.com
1: 98 Maya FM.

0: bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
0: lak. Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

Yang penting kewajibannya, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, ada yang lagi mumet mikir cicilan. Kalau ngelihat tanggalan sih memang tua banget ya. Waduh, tenang, bentar lagi tanggal muda ya. Ingat lagi sama cicilan yang belum dibayar. Waduh, selamat pagi Sobat Maya yang baru gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Ada yang lagi masih berlibur atau ada yang sudah harus masuk kerja lagi? Wow, tenang, sama dong sama kita ya. Ditemenin lah sama Santika sampai jam 9 ya. Oke, gimana? Kenapa? Wow, pagi-pagi, subuh-subuh langsung ngeluarin, abis sholat subuh langsung ngeluarin alat pembakaran tuh ya. Waduh, mau nyate nih. Alhamdulillah, kebagian daging kurbannya. Alhamdulillah. Ada juga yang waktu penyembelihannya hari ini ya. Ada yang dari kemarin pas hari raya Idul Adha atau setelah sholat Id, atau ada juga yang hari ini ya, atau besok juga masih bisa karena hari Tasyrik itu ada 3 hari ya Pak Ustadz ya, kalau nggak salah. Oke.

ada serba-serbi Idul Adha nih Sobat Maya ya. Kalau ngelihat postingan-postingan di media sosial itu banyak sekali kejadian-kejadian yang ya core-nya lah gitu ya. Ya ini juga ada nih daging apa? Hewan kurban yang mau disembelih, ada yang ngamuk lah, ada yang masuk ke gorong-gorong lah. Waduh. Kenapa juga ya? Ya ini ada juga nih yang di kawasan Ledeng nih Sobat Maya ya, dan videonya juga viral di media sosial ya. Ada seekor sapi kurban ngamuk saat akan disembelih di saat Hari Raya Idul Adha kemarin. Ya di kawasan di wilayah Sersan Surip ya, RT 1 RW 4 Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap Kota Bandung nih ya. Ya selain di Kota Bandung sapi kurban mengamuk juga ada di kawasan Bojong Soang Kabupaten Bandung, kemudian di Tasikmalaya hingga Cirebon nih Sobat Maya. Ya ini berdasarkan video yang beredar, sapi berwarna putih berukuran cukup besar itu menyeruduk sejumlah warga hingga mereka tuh langsung berlarian menyelamatkan diri nih Sobat Maya ya. Ya kemudian warga berusaha mengejar untuk melumpuhkan sapi tersebut. Lurah Ledeng Adika Satria mengatakan kalau kejadian tersebut itu bermula ya saat sapinya ini akan disembelih pada pukul 10.30 ya. Ya kemudian tiba-tiba ngamuk karena kondisinya memang sudah stres saat diturunkan dari mobil truk. Wah. Mabok itu. Mabok darat mungkinnya si sapi ini liur merendi jalan ya. Keanginan gitu. Saat perjalanan menuju ke tempat penyembelihan mungkin ya. Jadi begitu diturunin sapinya tuh langsung ngamuk tuh Sobat Maya ya. Ya tapi kan ada tukang jagalnya. Jadi akhirnya ditangani ya. Ya. Sapi ngamuknya tidak sampai berdampak atau merusak permukiman warga, tapi kejadian tersebut menyebabkan dua orang terluka setelah diseruduk sapi yang berukuran cukup besar ini nih Sobat Maya. Ya ini untuk melumpuhkan sapi tersebut sejumlah petugas yang berada di lokasi kejadian tidak terlalu kesulitan ya, tapi sapi tersebut terpaksa dilumpuhkan dengan cara dibius ya. Ya ini dengan adanya kejadian tersebut Lurah Ledeng mengatakan pihaknya mengimbau ya agar masyarakat Sobat Maya yang mau menyembelih sapi kurban menyiapkan standar operasional prosedur atau SOP dengan baik ya. Ya ini kepada penyelenggara harus menyiapkan atau memperhatikan SOP-nya. Terus antisipasi juga karena ditakutkan terjadi sapi ngamuk lagi. Kalau di sana sudah ada SOP penanganannya. Oke ya, untuk yang lainnya nih ya. Bolehlah masukannya ya. Ya aduh Pi, Pi kenapa juga Pi ya. Ikhlas satu Pi. Sapi teh kumahanya. Ya nanti kan ketemu sama yang punyanya di surga nanti ya, insya Allah ya. Aduh, apa sih sapi ini mau ikut-ikutan sama si gajah nih? Aduh, kalau gajah kemarin sih mabok nih, seradak suduk sana sini ya. Si jangan

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha merupakan momentum penting untuk meneladani nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai ketaatan dan pengorbanan sebagaimana dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Melalui peringatan ini, marilah kita memperkuat kepedulian sosial, meningkatkan rasa kebersamaan, serta menumbuhkan semangat berbagi dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga nilai-nilai tersebut dapat kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo, assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
5: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
4: Pop Indonesia,

0: kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: CJS 36.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia, alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-542-7740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
5: Streaming Maya FM
4: 98 Maya FM.

Yang lagi pada kerja, anggap aja lah everyday is holiday ya. Setiap hari itu adalah hari libur. Biar kerjanya menyenangkan dong ya. Waduh ya. Pokoknya mah lahnya with my music you can fly. Tentunya musik dangdut dong karena di Joget Morena ya. Oke, terima kasih ya Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Joget Morena. Selamat pagi buat adik-adikku yang duduk di bangku sekolah ya. Udah daftar ke sekolah yang baru? Ada yang mau melanjutkan ke jenjang dari TK ke SD? Udah sesuai, oke. Usianya juga sesuai. Sekarang harus berapa tahun? 7 tahun ya. Dari tahun-tahun kemarin juga harus 7 tahun. Oke, ada juga yang dari SD ke SMP, terus juga dari SMP ke SMA, bingung cari sekolahan. Maunya yang dekat rumah tapi yang bagus. Udah, kalau yang sekitaran Cibaduyut, Kopo Permai ya, sekitaran Kopo atau dari mana? Pengennya masuknya ke sekolah yang sarana prasarananya komplit. Oh ya, udah tuh ke Bansel aja Bandung Selatan tuh ya. Itu kampusnya ada di sekolahnya ada di Jalan Borobudur 1 ya sampai 4 Kota Bandung. Tepatnya di depan TVRI Bandung ya. Ini sekolah di bawah naungan Yayasan Yudhistira nih Sobat Maya ya, keluarga besar 98 Maya FM Bandung. Oke. Daripada bingung-bingung takutnya ke negeri gak keterima, ya udah ke Bansel aja ya. Selamat pagi juga nih baru dak Bansel. Hai. Bapak ibu gurunya juga yang lagi stay di 98 Maya FM Bandung. Sekarang masih libur ya. Oke lah. Atau ada juga yang lagi karena masanya lagi SPMB ya. Penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan murid baru nih. Ada juga yang harus piket ke sekolah ya untuk menyambut para pendaftar. Oke, selamat pagi. Yang lagi pada liburan juga selamat pagi ya. Lagi cuti bersama juga selamat pagi. Liburannya kemana nih? Liburan Idul Adha ke luar kota. Wow, ke daerah timur. Naik angkutan umum atau naik umum aja, nggak bawa kendaraan pribadi. Biasanya tuh di mana? Di kalau kita mau menuju ke Garut misalnya, ke Tasik atau ke daerah timur lah ya, ke Jawa sana, naik busnya di Terminal Legend di Bandung, Terminal Cicaheum. Wow. Tapi kayaknya kalau sekarang-sekarang udah nggak bisa lagi nih Sobat Maya, karena Terminal Cicaheum Kota Bandung ya, era operasional bus di Terminal Cicaheum Kota Bandung resmi berakhir atau resmi ditutup ya. Mulai Selasa kemarin seluruh aktivitas pelayanan bus antar kota atau angkutan kota antar provinsi atau AKAP ya, dan angkutan kota dalam provinsi atau AKDP di terminal legendaris kawasan Bandung Timur ini ditutup dan dialihkan sepenuhnya ke Terminal Leuwi Panjang nih Sobat Maya. Ya, langkah penghentian operasional tersebut diambil sebagai bagian dari rencana besar transformasi publik ya. Ya, kawasan Terminal Cicaheum nantinya akan dialihfungsikan menjadi depo utama bus rapid transit atau BRT. Ini sebuah proyek strategis bentukan pemerintah pusat demi mengurai kemacetan di Bandung Raya nih Sobat Maya. Ya, Kepala Terminal Cicaheum Asep Supriyadi juga mengonfirmasi bahwa penutupan dan pengosongan jalur bus ini dilakukan setelah pihaknya menerima serta menindaklanjuti surat edaran resmi dari pemerintah pusat nih Sobat Maya. Ya, ini dampak dari penutupan tersebut langsung terlihat pada grafik pergerakan angkutan umum di Kota Bandung ya. Ya, arus keberangkatan dan kedatangan bus yang biasanya memadati wilayah Cicaheum sekarang ini sudah bergeser ke bagian selatan kota nih Sobat Maya. Ya, bahkan armada bus untuk rute-rute gemuk seperti tujuan Kabupaten Garut ya dipastikan sudah steril dan tidak lagi beroperasi di area dalam terminal nih Sobat Maya. Tapi kalau masih ada bus yang nekat masuk ya, petugas di lapangan langsung mengarahkan sopir untuk langsung keluar menuju Leuwi Panjang nih Sobat Maya ya. Ya, kendati layanan bus reguler sudah ditutup total, tapi kemarin tuh suasana di Terminal Cicaheum belum sepenuhnya sepi ya. Ya, pihak pengelola mengakui masih ada aktivitas terbatas di
dari sejumlah penumpang yang berdatangan atau yang kedapatan terlanjur datang ke lokasi karena belum mengetahui adanya perubahan kebijakan penutupan di Sobat Maya ya. Yang lagi simak 98 Maya FM Bandung yang pas pisan mau menuju ke Cicaheum ke terminal lebih panjang aja karena semua aktivitas bus ya, ya AKDP ataupun juga AKAP ya, antar kota dalam provinsi ataupun juga antar kota antar provinsi ya, itu sudah dialihkan ke terminal lebih panjang nih Sobat Maya. Ya kemarin untuk mengantisipasi penumpukan warga yang kebingungan, kemarin juga ada yang bingung ya datang ke Cicaheum udah kagok gitu datang ke sana. Enak kamarana busnya tuh marengkol ke Cicaheum juga. Ya, di sana pengelola terminal terus mengoptimalkan pengeras suara di sudut-sudut peron guna memberikan edukasi dan arah rute baru nih Sobat Maya. Ya, di sisi lain kelonggaran operasi di masa transisi tersebut hanya diberikan kepada angkutan umum jenis kendaraan kecil ya. Oke, kalau untuk armada yang ke daerah Garut kebetulan udah gak ada ya untuk armada busnya, kecuali kalau elf-elf itu masih dalam proses penyesuaian. Oke ya. Aduh, kumaya nu katasik ya, nu biasa ngangge bus katasik ke terminal lebih panjang we ayo nama ya. Mohon atuh kanu di timur nu daerah-daerah sekitaran Cicaheum bade we katasik kedah ka lebih panjang heula. Mundur heula kumaha atuh nya. Kumaha deui atuh ya. Tenang naon lah, dinikmati aja perjalanannya ya. Mudah-mudahan menyenangkan. Oke, yang mau berlibur nih, di Banjaran kumaha, di Banjaran nu